Di sini siaran luar negeri Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7-8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Saji berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa pertumbuhan PDB sebesar 7.8% di tengah ketidakpastian global merupakan bukti ketahanan ekonomi India. India dan Nepal melanjutkan operasi gabungan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam terowongan Cilime di negara kawasan Himalaya tersebut yang dilanda banjir bandang. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan jeda serangan selama 72 jam terhadap ibu kota Ukraina, Kyiv. Dan dalam turnamen bulu tangkis China Masters, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty berhasil melaju ke babak finale ganda putra. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa pertumbuhan kuartalan India sebesar 7.8% di tengah ketidakpastian global mencerminkan kekuatan ekonominya. Dia mengatakan India telah menempuh perjalanan panjang beralih dari kelumpuhan kebijakan menuju dinamisme kebijakan. Saat berpidato dalam perayaan satu abad Sri Ram College of Commerce SRCC di New Delhi, Modi mengatakan dunia sedang menyaksikan

India menjadi ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Membandingkan tantangan masa lalu dengan pencapaian saat ini, Perdana Menteri menekankan bahwa terorisme telah dikalahkan, angkatan bersenjata dengan percaya diri menyerang musuh di wilayah mereka sendiri, dan perdamaian telah pulih mulai dari Jammu dan Kashmir hingga wilayah timur laut. Menyajikan data ekonomi konkret untuk menanggapi para pengkritik yang terus-menerus meragukan, Perdana Menteri merinci bahwa antara bulan April dan Juni, produksi listrik meningkat sebesar 9%. Dia menyebutkan bahwa penjualan kendaraan secara keseluruhan melonjak lebih dari 20% pada periode tersebut, didorong oleh pertumbuhan 20% pada kendaraan roda 2 dan hampir 30% pada kendaraan roda 3. Dia menekankan bahwa peningkatan konsumsi baja dan simen sebesar 8% membuktikan bahwa aktivitas

Banji dan tanah longsor pada tanggal 26 Agustus. Upaya bersama ini menegaskan adanya respons bencana lintas batas yang aktif serta kerjasama teknis antara para ahli India dan Angkatan Pertahanan Nepal. Srivastava menyoroti komitmen India untuk mendukung Nepal baik melalui keahlian teknis di lokasi maupun bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, sejumlah korban jiwa akibat banjir bandang dahsyat di Nepal telah meningkatkan menjadi 1.344 orang.

operasi penyelamatan Serang berlangsung di 8 distrik yang terdampak, sementara sekitar 5,000 orang masih dinyatakan hilang. Sejauh ini lebih dari 13,000 orang telah berhasil diselamatkan. Ketua Mahkamah Agung India, Hakim Suryakant, menekankan pentingnya budaya perbedaan pendapat yang sehat dan musyawarah dalam rangkaian forum Ketua Mahkamah Agung BRICS yang sedang berlangsung di New Delhi. Hakim Suryakant berbicara di hadapan delegasi dari negara-negara anggota BRICS dan negara mitra. Dia menegaskan perlunya penegakan hukum yang tepat waktu dan dapat diprediksi. Saat berbicara dalam sesi mengenai mediasi, Hakim Suryakant menekankan bahwa seiring berkembangnya perdagangan antar negara, dunia usaha akan membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, kredibel, dan dapat diterapkan di berbagai budaya hukum dan komersial. Dia menyerukan penguatan kerjasama antar lembaga mediasi, pelatihan profesional, peningkatan kapasitas multibahasa, serta dialog di antara para hakim, mediator, pengacara, dan pelaku bisnis. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan jeda serangan selama 72 jam terhadap ibu kota Ukraina, Kyiv. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin telah memerintahkan agar tidak ada serangan yang dilakukan terhadap Kyiv selama 3 hari terhitung mulai tengah malam. Dia menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul kunjungan utusan Amerika Serikat ke Kyiv untuk pembicaraan damai beberapa hari sebelumnya di Bishkek. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa perang di Ukraina harus diakhiri demi kemanusiaan dan bahwa New Delhi akan mendukung setiap upaya perdamaian untuk menghentikan pertempuran. Dia mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera duduk bersama tanpa membuang waktu guna mengakhiri perang tersebut. Para pakar hak asasi manusia PBB menyatakan keprihatinan mendalam terkait penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar imparsial atas penahanan serta kematiannya. Dalam sebuah siaran pers, kantor komisaris tinggi PBB untuk hak-hak asasi manusia, singkatnya OHCHR, menyatakan bahwa Ali diculik dari apartemennya pada tanggal 27 Agustus tahun lalu oleh sekitar 20 personel keamanan Pakistan. Dia dibawa ke lokasi yang tidak diungkapkan, sementara keluarganya tidak mendapatkan informasi resmi mengenai keberadaannya. Pasukan Amerika Serikat menyatakan telah menyerang 3 kapal tangkir minyak mentah Iran setelah Korps Garda Revolusi Islam IRGC meluncurkan rudal balistik ke arah 2 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan kawasan tersebut. Sebuah pernyataan dari US CENTCOM menyebutkan bahwa Amerika melumpuhkan kapal kantir Downey di dekat Pulau Kerg dan kapal tanker Stark 1 di dekat Jask serta menghancurkan kapal tanker Kosong Kyolo yang juga dikenal sebagai Noxen di Teluk Oman setelah memerintahkan awaknya untuk meninggalkan kapal. CENTCOM menyatakan ketiga kapal tanker minyak mentah Iran tersebut merupakan bagian dari jaringan bayangan yang mendanai IRGC dan kelompok-kelompok proksi regionalia. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Sebuah jet tempur F-4 Phantom kursi ganda milik Unani jatuh pada hari Sabtu saat pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, sebuah utara Athena, dan menewaskan para pilotnya. Demikian disampaikan 2 pejabat kepada Reuters. Sayangnya kedua pilot tewas, ujar salah satu pejabat, seraya menambahkan bahwa pesawat Phantom tersebut jatuh sekitar 2 km di luar bandara dan tidak ada laporan mengenai korban luka di kalangan penonton maupun warga di sekitar lokasi kejadian. Rekaman dari Lembaga Penyiaran Publik ART memperlihatkan pesawat F-4

4 melakukan manuver belok kanan beberapa meter di atas tanah hanya beberapa detik sebelum jatuh dan meledak menjadi bola api. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner di Kremlin pada hari Sabtu untuk melakukan pembicaraan guna menghidupkan kembali upaya yang sempit terhenti untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Kunjungan para utusan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya serangan udara dari kedua belah pihak. Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sama-sama menyepakati jeda serangan selama 72 jam terhadap ibu kota masing-masing selama pembicaraan berlangsung. Kedua utusan Amerika Serikat tersebut juga dijadwalkan mengunjungi ibu kota Ukraina, Kyiv, untuk pertama kalinya dalam rangkaian proses perdamaian ini pada hari Minggu, menurut keterangan pejabat Ukraina. Wakil Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Luxembourg, Xavier Bettel, akan melakukan kunjungan resmi selama 3 hari ke India, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Urusan Luar Negeri S. Jaishankar di ibu kota negara. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Luar Negeri, selama kunjungan dari tanggal 7 hingga 9 September tersebut, Wakil Perdana Menteri juga akan mengunjungi kota Chennai untuk menghadiri agenda di IIT Madras dan meresmikan kampus SAS yang baru. Mittal akan tiba di ibu kota negara pada hari Senin dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Hyderabad House pada hari yang sama. Pada hari Selasa, dia akan bertolak ke Chennai. Di sana, dia dijadwalkan mengunjungi kampus IIT Madras serta meninjau IIT Madras Research Park sebelum kemudian mengunjungi dan meresmikan kampus SAS yang baru. Mittal akan meninggalkan India pada Rabu dini hari. Duta Besar Amerika Serikat di Israel kembali mengecam kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di tepi barat yang diduduki pada hari Sabtu dia menyebut tindakan tersebut sebagai aksi teror saat bertemu dengan warga Palestina Amerika yang terguncang akibat serangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Duta Besar Mike Huckabee menyebut para pemukim tersebut sebagai teroris, sebuah istilah yang biasanya digunakan oleh pejabat Amerika Serikat untuk menyebut militan Palestina. Jika ada penyusup yang datang memasang bendera mereka sendiri dan menguasai sesuatu yang bukan milik mereka. Jika mereka membakar mobil, membakar masjid, atau masuk ke rumah seseorang lalu melakukan perusakan dan mencoret-coret dinding dengan grafiti, itu adalah tindakan kriminal. Namun hal itu melampaui sekadar tindakan kriminal. Itu adalah aksi teror, ujar Huckabee saat mengunjungi desa Turmus Aya yang telah melaporkan seringnya terjadi serangan oleh pemukim selama setahun terakhir. Di cabang bulu tangkis, pasangan India Satwik Sairaj Ranki Sethi dan Chirag Shetty melanjutkan penampilan impresif mereka di turnamen China Masters dengan melaju ke babak finale ganda putra. Duo bintang asal India tersebut mengalahkan pasangan Malaysia Nur Muhammad Ayub Azrian dan Tan Wi Kyong dengan skor 21 lawan 16, 18-1, 21-1. 21 lawan 11 dalam pertandingan semifinale yang berlangsung di Shenzhen pada petang ini. Sebelumnya pasangan India tersebut mengalahkan pasangan Denmark Kim Astrup dan Anderson Skarsgård Rasmussen dengan skor 21 lawan 13, 16 lawan 21, 21 lawan 18 di babak perempat finale. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa pertumbuhan PDB sebesar 7,8% di tengah ketidakpastian global merupakan bukti

Tahanan ekonomi India, India dan Nepal melanjutkan operasi gabungan untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam terowongan Cilime di negara kawasan Himalaya tersebut yang dilanda banjir bandang. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan jeda serangan selama 72 jam terhadap ibu kota Ukraina Kiev. Dan dalam turnamen bulu tangkis China Masters, Satwik Sairaj Sankey Reddy dan Chirag Shetty berhasil melaju ke babak final ganda putra. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar. Kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani, seksi bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Pernyataan Bersama India-Belgia mengenai kunjungan Perdana Menteri Belgia ke India. Atas undangan Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Kerajaan Belgia, YM Bapak Bart De Wever, melakukan kunjungan resmi ke India pada tanggal 2 sampai 4 September 2026. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri De Wever ke India sejak beliau menjabat pada bulan Februari 2025. Perdana Menteri De Wever kemudian mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Diskusi mereka mencakup seluruh aspek hubungan antara kedua negara. Kedua pemimpin mengenang pengorbanan luar biasa lebih dari 9.000 tentara India di Flanders Field selama Perang Dunia Pertama. Kedua pemimpin juga mengenang bahwa Belgia merupakan salah satu negara Eropa pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan India pada tahun 1947. Mereka mencatat bahwa kemitraan tersebut telah berkembang pesat di atas landasan nilai-nilai demokrasi bersama, saling percaya, saling melengkapi secara ekonomi, dan hubungan antar warga yang kuat. Para pemimpin menyatakan keinginan mereka untuk lebih memperluas dan memperdalam hubungan yang memiliki berbagai dimensi ini. Peringatan 80 tahun hubungan diplomatik Belgia-India pada tahun 2027 akan menjadi momen bersejarah lainnya bagi India dan Belgia untuk merayakan pendalaman dan perluasan hubungan bilateral tersebut. Kedua pemimpin menegaskan kembali seruan mereka untuk mewujudkan multilateralisme yang telah direformasi dan efektif.

Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu-lagu India. Dalam acara ini kami sajikan beberapa buah lagu film untuk Anda sekalian. Nikmatilah lagu-lagu film ini.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumental ya, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Esok Harinya.

di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.